Papa di ni shamu. Wanya mukasiye. Okada drivers, ana pemuswe da masifan.

Yang gaza yang gaza yang pertama hia, ini adalah community one jadi dia hanya fadiagro. Ya si kosye jaso, ha kosye jaso, bila kau najis rasanya fadiagro hia mami nombor, kamu faham pembini agro, bila ni biem, one dia se dia sa. Nyamin ziramu abatai nyamnyam gazia mu na mu toma yenye bitof maongo fama yebe buada ayi eti nyamin ziramu pa nyam gazia ma yenye abu zeya tinose way after drive wa brand B104.5

0: 65. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mami Maju.
1: Ejo, papa pasti nak pome.
0: Oh, papa yang hujan langsung
1: Lu adem semua je.
0: Ada jam yang se. Mami yang frozen nak kerja fee.
1: Baju, anjir jua ni yo. Kasih kopi.
0: Anjir jua, anjir jua.
1: Awak apa? Baju.
0: Entiwe.
1: Jauh ni yo. Iya mami, iya yang girl lah. Nak program ni ada. Jangan miss ribinu.
0: Ah, wenya mami.
1: Baju deh, mionya kuma ketua.
0: Nanso, oyo bayi dia, oyo mami prekupe.
1: Oh, matman pe phone change.
0: Ana
1: kana eye adia abawo ma ebe bua mi.
0: Ana.
1: Ani dim program na chin.
0: Enu anu ya da so pa. O baba yinti we.
1: So papa, me so ma gen check akrane se. So mu se me brano wa e bone. Na so